Lady Rye naki California Girls Irwai betul California Girls naki Katy Perry depoi cukup kini program ki Western Music lani ki Irwai pering ipo dadap inyau lipau kat kami ke studio yang ini debi yang anu sedang iya kewiton ke program kata tak ke program ki Irwai naki film Hindi tu sedang sendon ni kini program di Irwai naki film Medium Irwai betul Hur ibu nengkong iwa Arwan ek jindari

Nu jag blir abu snyau ya i den tu i rwai. Vi det är på tog ki rab. Rat shab nami nagflem janam samja karo. Tepungkut mo ipi kipar lak nang abradio wahai pon ruso pao dos nyau pi na kashilong station ne benta ke kubar hektin jantia. Uputan biang iya ke program na kajwai station giyong i hai pon rusan pao.

Di jauh pihak usnya ya itu tu irway pada ibu tu kisah wabang negara cok yang umat din miki perhut wa ki perlok ki yang o. Tuh penting cok cok ini ke program ki yang i penting mana cipi ya irway negara cok yang umat lewa o lingdo irway pada ibu tu tu sengi wa kentang pun buat wan sai ham dia.

Dia isdang ya kini ke program kirwai jain tiak kat kam ke cuk kawakat ni dah gitu tu ki arli kirwai nego cuo yang uma hami dan hi shelai bade bertuju jing imu bru wa i ilecha. Teh ni por peteng biang i kini ke program ku yang i penta manage pi ya irwai nego cuo yang uma overcare persuad irwai bade bertuju samanlang penbuat wan sa i param.

Da itu tu irwai lok wama ya anda kecua yang uma Henry Ford suciang teripu biang ipor pengkuno iya ni ke program kirwai jentia kat kam kecuk ke wakat ni ke program ke wadawan cipi na ke Akashwani juai. Kini to ke Akashwani juai terperlak wuro hini por biang ostang wani sei witwan ke program ke teto ke program kirwai hektin pareng. Usdang iya gani ke program ke yang i, upentem cipi ya irwai na Kecua yang ki diksi cik. Irwai wada e pertut ki easy silence. Penbuat wan sa'i silent house.